0: gas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi Banten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljin Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa satu pesawat,

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

lebih 25 menit. Nanti ada informasi juga yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa akses ya di laman rri.co.id untuk melihat bagaimana perkembangan yang ada.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

ini terkejar. Ini terkait dengan kemarau panjang ya. Warga NTB diminta untuk waspadai ancaman karhutla di sana. Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca yang masih kering dan belum turunnya hujan secara merata. Kondisi tersebut membuat vegetasi dan semak belukar menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Suhu yang relatif tinggi disertai angin kencang juga berpotensi membuat api lebih cepat merambat, terutama apabila pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Salah satu warga, Mesta Tani Kuele, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama di wilayah SBB yang masih memiliki kawasan hutan adat dengan vegetasi cukup lebat. Menurutnya, pembakaran kebun tanpa pengawasan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Ia mengatakan kondisi cuaca panas juga membuat titik api berpotensi tetap menyala dan sulit dikendalikan apabila tidak segera ditangani. Ia juga meminta warga tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman sekitar.

0: Wih, tangan kuat kuat, jangan lepas.
1: Coba dia mau tangkap.
2: Ini permainan apa sih?
0: Seru banget. Ini namanya lengkalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, ketemu bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Ha, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat. Bisa tertawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari katong. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
3: Mari katong main.

Bersama kami Pro1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi dalam perjalanan kami temani Anda di hari ini. Pendengar kita di hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pakaian sudah, sembako sudah, ya tinggal diangkut ke mobil.
2: Mau kemana, bro?
1: Ini, mau nyumbang ke yang kena musibah.
2: Gempa magnitude 5,2 skala Richter, lokasi 3,67 lintang selatan. Ya Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami di sana.
1: Woi, berdoa jangan di medsos. Update status peduli boleh, tapi lebih baik lagi langsung action kayak gue nih.
2: Nyindir nih.
3: Rajutlah kepedulian untuk sesama kita.

melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Pendengar, Sekjen FIFA Matthias Grafström menyebut semangat besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA ya memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Grafström menilai kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia termasuk kerjasama, infrastruktur, serta sumber daya manusia menjadi perangkat penting untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Ia juga mengapresiasi kerja Erick Thohir bersama PSSI yang mampu mempersiapkan FIFA Asian Cup dalam waktu singkat.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

0: masih sayang sama kamu.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau kita balik kayak dulu lagi.
1: Enggak dulu deh. Tanpa lo, gue sudah happy.

bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan

anak Indonesia. Perihal ini, pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai rencana pendidikan gratis perlu diapresiasi, tetapi pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dasar terlebih dahulu. Ia mengatakan pemerataan akses pendidikan kalau dari SMP, dari SD, SMP di seluruh NKRI gratis sudah merata. Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh pendidikan dasar tanpa terkendala keterbatasan sekolah negeri daerah. Ia menambahkan juga bahwa jika sekolah negeri tidak cukup, pemerintah juga harus membiayai pendidikan anak di sekolah swasta. Pemerintah harus membiayai pendidikan dasar anak-anak sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun ia mengingatkan peningkatan kualitas guru di sekolah dasar yang menjadi kunci menentukan kemampuan anak pada jenjang berikutnya. Pemerintah perlu memperkuat seleksi, pembinaan, kesejahteraan, serta regenerasi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar secara berkelanjutan. Ia berpandangan dengan dibenahinya kualitas guru, maka kualitas pendidikan pun akan mengikuti. Bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ambon.

0: 01 RRI Ambon.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Masohi memfasilitasi pengeluaran dua warga binaan melalui mekanisme pembebasan sesuai dengan status masing-masing. Salah satu warga binaan memperoleh pembebasan murni setelah menyelesaikan masa pidana, sementara satu lainnya mendapatkan hak integrasi berupa cuti bersyarat. Kedua warga binaan berinisial HK dan MIY tersebut telah menyelesaikan proses pembinaan serta memenuhi ketentuan sesuai dengan mekanisme pembebasan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menegaskan bahwa pemenuhan hak warga binaan termasuk cuti bersyarat merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan yang transparan dan bebas dari pungutan liar.
0: Sekian Cek Fakta.

0: bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dan

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar. Saya Susan hadir dengan berbagai acara untuk Anda nikmati di siang ini. Semoga tetap eksis dan tetap semangat untuk Anda ya pendengar di musik dan informasi siang ini.

Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, bulu, pandan, mengkuat, jut, dan sebagainya. Bahan ini biasanya mudah dikeringkan dan lembut. Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Salah satu bagian dari anyaman adalah tikar. Tikar adalah anyaman yang terbuat dari semacam daun rami yang biasa tumbuh di pinggir kali. Tentu tikar bermanfaat untuk alas tidur di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tikar dibuat sangat bervariasi karena dapat juga diwarnai menggunakan pewarna pakaian.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, info terupdate untuk Anda ya pendengar, bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan program masyarakat peduli api dihidupkan kembali sebagai upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pendekatan pencegahan karhutla berbasis desa menjadi salah satu fokus utama Presiden dalam mengatasinya. Karena program masyarakat peduli api akan mendapatkan dukungan tertentu dari pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan kebakaran secara desentralisasi. Dan Presiden Prabowo meminta program masyarakat peduli api kembali dihidupkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pendekatan berbasis desa menjadi salah satu perhatian Presiden dalam penanganan karhutla. Bahkan Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa itu, masyarakat peduli api itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu.
2: Langkah hati.
3: Yeah, yeah.
2: Sunny Chill.
3: Oh yeah.
4: Tabib Q.
3: Q.
4: What's up?

0: Lihat tuh tetangga sebelah, minggu lalu beli kulkas, kemarin beli TV pak. Di tangan dan di leher itu penuh dengan emas. Suaminya kan hanya staf biasa pak.
1: Sudah lama, untuk apa mengurusi mereka?
0: Alah, sampai kapan terus begini? Rumah sudah bocor, belum lagi si Anton anak kita. Sebentar lagi kan kuliah, uang dari mana pak?
1: Kamu bisa diam atau tidak sih ma?
2: Selamat siang pak.
3: Siang.
2: Ini daftar rancangan anggaran biaya proyek. Dan saya buat dua pak. Hah? Dengan nilai yang berbeda. Jika bapak pakai yang ini, maka bapak akan dapat uang yang lebih. Lumayan pak.
1: Anggaran berbeda?
2: Iya pak.
1: Itu kan korupsi.
2: Hanya kita berdua saja yang tahu.
1: Oh tidak Tuhan, tidak. Saya tidak akan korupsi, tidak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana rame-rame gini?
1: Waalaikumsalam Pak Heri, kami buru-buru mau ke gereja nih Pak.
0: Ke gereja? Loh, kok ke gereja bawa alat-alat gitu?
1: Iya, ada yang aneh.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa Pak Heri? Kan ada kegiatan renovasi di gereja. Kegiatan kerja bakti saling membantu begini dan biasa di sini. Kalau ada pembangunan gereja, kita yang muslim akan turut dilibatkan. Demikian pula kalau ada pembangunan masjid.
0: Oh iya, maaf Pak Ustaz, saya pikir.
1: Pikir-pikir apa Pak Heri? Sudah, saya tunggu ya di sana nanti. Awas loh, kalau tidak datang, waalaikumsalam.
0: Oh iya, iya Pak Ustaz, saya pasti ke sana juga.
2: Perbedaan bukanlah persoalan. Perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah anugerah. Aku, kamu, satu. Bersama dalam keberagaman demi kedamaian Indonesia.

Halo pendengar Pro 1 RRI Ambon. Yuk nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026, berlaku juga di Midi Kring. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan.

0: 105,1 FM Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami di saat ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang sudah kami hadirkan bagi siruan dengan Anda di siang ini pendengar. Apa kabar Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, dengan berbagai hiburan yang sudah mengisi waktu istirahat Anda pastinya. Menikmati waktu libur di saat ini, weekend bersama keluarga dengan cuaca Kota Ambon yang sangat bersahabat di saat ini. Baik, pendengar yang sudah bergabung juga di jalur TikTok, selamat siang untuk Anda semuanya. Ada air kaki setang, selamat siang. Ada Bung Edi juga, selamat siang untuk semuanya yang sementara memantau kami ya. Di siang ini tetap eksis dan tetap semangat. Semoga berbagai informasi yang terus hadir di Maluku siang ini menginspirasi Anda pendengar yang tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Susan yang masih tetap setia, tetap semangat dengan penuh kebahagiaan ya di siang ini menemani pendengar semua. Tetap eksis dan jangan bosan-bosan ya, terus bergabung bersama kami di 105,1 MHz. Tetap menikmati suasana siang ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di siang ini ya, pendengar yang pasti di figur inspirasi saat ini, figur-figur yang menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku ya, yang harus kita ikut ya pendengar. Semoga apa yang mereka lakukan ini menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku. Karena kita tahu pendengar, Maluku bukan hanya dikenal sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan rempah dan panorama laut yang memukau ya. Tapi dari wilayah ini lahir banyak tokoh yang memberikan warna penting pasti bagi perjalanan Indonesia. Misalnya mulai dari perjuangan kemerdekaan ataupun negarawan, hingga seniman dan juga banyak penyanyi-penyanyi yang ada di Maluku yang memang membawa nama Maluku ke tingkat nasional. Kisah mereka pendengar ini memiliki latar yang berbeda pasti ya. Ada yang mungkin berjuang dengan senjata misalnya. Ada yang mengabdikan diri melalui ilmu pengetahuan dan pemerintah. Sementara yang lainnya juga misalnya menggunakan musik sebagai jalan untuk menyuarakan kemanusiaan misalnya. Dari beberapa tokoh inspirasi asal Maluku ini yang jejak perjuangannya masih relevan untuk diteladani ya pendengar hingga saat ini. Dan kita tahu siapakah dia, salah satunya yang turut mengambil bagiannya dalam kemerdekaan. Pastinya Thomas Matulesi, atau yang lebih kenal sebagai Kapitan Patimura, menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Maluku ya. Ia merupakan tokoh utama dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda pada tahun 1817 ya pendengar. Dan Patimura dikenal memiliki keberanian dan kemampuan memimpin rakyat ya. Salah satu dari keberhasilan pentingnya adalah merebut Benteng Dorstede di Saparua dari tangan Belanda. Sangat luar biasa kan pendengar. Salah satu figur yang harus kita teladani bersama, harus ikut jejaknya sehingga kita sebagai anak-anak Maluku menjadi rakyat yang benar-benar menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga menjaga harkat dan martabat kita sebagai anak-anak Maluku.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Kami masih terus menemani Anda pendengar di siang ini ya, masih di informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita sebagai anak-anak Maluku ya saat ini. Kalau tadi sudah saya spill ya untuk Anda pendengar figur yang sangat menginspirasi. Salah satunya Thomas Matulesi. Dan saat ini ada juga yang menginspirasi kita yaitu Yohanes Laibena. Karena kita lahir, kita tahu bahwa Maluku juga melahirkan sosok negarawan bernama Yohanes Laibena ya pendengar. Berbeda dengan Patimura dan Marta yang dikenal melalui perjuangan fisik. Karena Laibena menempuh jalan perjuangan melalui pendidikan, organisasi, kesehatan, dan politik. Dan Laibena menempuh pendidikan kedokteran di Stovia. Semasa muda ia aktif dalam organisasi kepemudaan dan pergerakan nasional. Kiprahnya kemudian berkembang hingga menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia. Ia dikenal sebagai pribadi yang santun ya, sederhana, cerdas, dan memiliki komitmen kuat terhadap persatuan bangsa. Dalam perjalanan politik Indonesia, Laibena pernah menduduki sejumlah jabatan menteri dan turut mengambil peran dalam berbagai persoalan penting negara.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

informasi terkait dengan figur-figur yang menginspirasi pendengar di saat ini yang masih terus kami hadirkan menemani Anda ya pendengar saat ini. Salah satunya adalah Glenn Fredly dari dunia seni ya pendengar. Di Maluku memiliki Glenn Fredly Latuihamalo, lahir di Ambon dan ya tumbuh menjadi salah satu penyanyi dan pencipta lagu Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Dan pendengar, namanya tidak hanya dikenal melalui lagu-lagu populer, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan, perdamaian, lingkungan, serta perkembangan seni Indonesia Timur. Glenn menunjukkan bahwa karya seni dapat menjadi lebih dari sekedar hiburan. Musik baginya juga bisa menjadi sarana menyampaikan pesan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan.

Masih menemani Anda pendengar di siang ini ya, terkait dengan figur-figur yang menginspirasi kita, para pendahulu kita yang punya pendidikan, punya pengalaman yang luar biasa yang kita sebagai anak-anak Maluku harus mengikutinya ya, dengar. Dan salah satunya juga adalah Kristina Martha Tiahahu. Beliau merupakan salah satu pejuang kita yang paling luar biasa ya pendengar. Karena jika berbicara mengenai tokoh perempuan pemberani di Maluku, nama Martha Kristina Tiahahu hampir selalu berada di barisan terdepan. Dan ini merupakan putri Kapitan Paulus Tiahahu ya pendengar. Ketika perang berlangsung pada 1817, Martha yang baru berusia 17 tahun ikut turun ke medan perjuangan mendampingi ayahnya. Di usia yang masih belia tidak membuatnya takut menghadapi pasukan kolonial ya. Bahkan dikenal turut membangkitkan semangat perempuan agar berani mengambil bagian dalam perjuangan.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

0: Malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu, sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia.
1: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

masih menemani Anda di saat ini pendengar berbagai informasi di Figur Inspirasi. Kami akhiri saat ini pendengar dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luki Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat die jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
6: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nol Sair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Damon Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis bergu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final bergu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama.

0: City Ubaidillah mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubaid mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya nggak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya. Alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubaid terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubaid ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Molly!
2: Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan oleh Womeni pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand, Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Bea, nyaku ina jin baturandam. Sondol metera ku Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minasa amian. Karya ule osinanku, samerot RRI ae, ketuduh lako. Betoro baterangan ule os tetawan, wayan itu. Lale RRI, Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi sibuk memikirkan suatu hal.
1: 5,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, bulu, pandan, mengkuat, jut, dan sebagainya. Bahan ini biasanya mudah dikeringkan dan lembut. Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Salah satu bagian dari anyaman adalah tikar. Tikar adalah anyaman yang terbuat dari semacam daun rami yang biasa tumbuh di pinggir kali. Tentu tikar bermanfaat untuk alas tidur di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tikar dibuat sangat bervariasi karena dapat juga diwarnai menggunakan pewarna pakaian.

0: Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI.

Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika kita membeli makanan dari usaha kecil menggunakan jasa pelaku UMKM atau membeli produk lokal, kita sebenarnya sedang membantu sebuah keluarga bertahan dan berkembang? Di balik sebuah usaha kecil, ada kerja keras, ada kreativitas, ada harapan. UMKM adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi masyarakat. Karena itu, mari mulai mencintai dan menggunakan produk lokal. Promosikan usaha mereka, beli produknya, dukung kreativitasnya. Sebab, usaha kecil yang terus bergerak bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. UMKM tumbuh, masyarakat kuat, Indonesia hebat.

malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Norimarna mengaku, kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penularan kasus HIV dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus yang ditemukan, maka memungkinkan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Diakuinya, penemuan kasus baru juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, mengingat HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, sehingga penderita tetap membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan dan kehidupan secara baik.
1: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Maluku siang ini ya pendengar. Lagu-lagu yang menghibur suasana siang Anda sambil kami hadirkan informasi terupdate untuk Anda nikmati di siang ini ya. Dari laman kami rri.go.id untuk Anda ya pendengar. Saya Susan yang masih tetap setia menemani pendengar semua di siang ini dengan harapan bahwa apa yang kami hadirkan semoga bermanfaat untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi untuk Anda bahwa penanganan dampak kenaikan muka air laut di wilayah Kepulauan Maluku membutuhkan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto mengatakan bahwa kolaborasi diperlukan karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Sebetulnya bukan masalah kerja satu pemerintah atau pemerintah daerah saja ya. Ini kerjasama dari semua sektor. Di dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan risiko kenaikan muka air laut diperhitungkan sejak proses perencanaan pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah dampak terjadi, tetapi telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Yang paling penting adalah pada saat proses perencanaan, harus mulai memasukkan risiko ini bukan di akhir. Dan selain pembangunan infrastruktur lainnya, upaya menghadapi kenaikan muka air laut juga perlu disertai dengan kesiapan masyarakat ya. Edukasi publik dan langkah adaptasi menjadi bagian penting agar masyarakat mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

0: Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana rame-rame gini?
1: Waalaikumsalam Pak Heri, kami buru-buru mau ke gereja nih Pak.
0: Ke gereja? Loh, kok ke gereja bawa alat-alat gitu?
1: Iya, ada yang aneh.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa Pak Heri? Kan ada kegiatan renovasi di gereja. Kegiatan kerja bakti saling membantu begini kan biasa di sini. Kalau ada pembangunan gereja, kita yang muslim akan turut dilibatkan. Demikian pula kalau ada pembangunan masjid.
0: Oh iya, maaf Pak Ustadz, saya pikir.
1: Pikir-pikir apa Pak Heri? Sudah, saya tunggu ya di sana nanti. Awas loh, kalau tidak datang, waalaikumsalam.
0: Oh iya, iya Pak Ustadz, saya pasti ke sana juga.
2: Perbedaan bukanlah persoalan. Perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah anugerah. Aku, kamu, satu. Bersama dalam keberagaman demi kedamaian Indonesia.

0: Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat, loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula. Ih.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Hai, Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya di saat ini. Lagu-lagu yang menghibur suasana Anda dan juga berbagai informasi yang terus hadir menemani pendengar semua di siang ini ya. Dan pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang masih terus kami hadirkan menemani pendengar semua di siang ini, bahwa Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI secara optimal dengan tetap memastikan manusia menjadi pusat dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Hal tersebut sampaikan Hari Waluyo, analisis kebijakan independen dalam white paper AI 2026 ya, ketika kecepatan inovasi menantang batas kendali manusia. Menurutnya, perkembangan AI membawa peluang besar bagi peningkatan produktivitas, ekonomi, pendidikan, dan berbagai sektor kehidupan. Namun, perlu diikuti dengan tata kelola yang mampu mengendalikan resikonya. Beliau menjelaskan bahwa tantangan AI ke depan bukan semata-mata mengenai kemampuan teknologi menggantikan pekerjaan manusia, dan fokus yang lebih penting adalah bagaimana AI dapat meningkatkan kemampuan manusia, menciptakan pekerjaan baru, serta membantu transformasi berbagai profesi. Ia juga membagi dampak AI terhadap dunia kerja ke dalam empat bentuk ya, yakni otomatisasi tugas, peningkatan kemampuan manusia melalui AI, penciptaan pekerjaan baru, serta transformasi struktur profesi. Karena itu, pengembangan kompetensi manusia perlu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi.

0: Aduh, gempay, malam balente-balente lah. Ketemu di sekolah rasa takut. Bikin apa saja kata rasa takut.
1: Ade, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa, kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul Ade, katong memang takut. Tapi katong juga berdoa per Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hii, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jam boleh bikin takar ruang. Katong berdoa dan harus bikin bye-bye.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan jam malai.

0: Gimana? Oke kok, aman. Aman. Oke kok. Oke lah.
1: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri berbagai informasi terupdate untuk Anda di siang ini pendengar, dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: 2025 kemarin, kita terkait kasus paru itu sendiri sekitar 3.028 kasus paru yang kami tangani di BKPM.
1: Kanwil Hukum sendiri punya fungsi-fungsi keumasan kami cukup, dan pesan-pesan moral itu selalu kami sampaikan ke bawah masyarakat. Itu sendiri selaku anak Ambon, anak Maluku, atau kondisi-kondisi seperti itu.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Sabtu 26 September 2026. Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Suasana haru dan hikmat mewarnai lapangan negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat adat setempat menggelar aksi bertajuk September Hitam, suara dari tanah terakhir yang diawali dengan ritual adat makan siri pinang bersama sebagai penghormatan kepada para leluhur. Kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga tokoh adat, makin menyentuh saat band Amalia, kelompok musik legendaris era 70-an, melanjutkan tembang Manusela Negeriku dan di puncak Gunung Amalia. Dalam aksi tersebut, warga membawa simbol-simbol kehidupan berupa tanah, damar, dan sagu. Tokoh adat Manusela, Idris Lilihata, menegaskan bahwa tanah dimaknai sebagai ibu, damar sebagai penerang hidup, dan sagu sebagai sumber pangan utama yang kini terancam oleh penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela. Menurutnya, keberadaan kawasan konservasi tersebut mengancam keterikatan mendalam dan ruang hidup yang selama ini menghidupi masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Melalui rangkaian ritual dan penyampaian sikap ini, masyarakat adat negeri Manusela secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana rekonstruksi tapal batas TNM di wilayah ulayat mereka. Selain itu, mereka menuntut pengakuan hak-hak adat secara sah melalui pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat. Seluruh jalannya aksi berlangsung damai, tertib, dan berada dalam pengawalan ketat hukum adat setempat. Pendengar, kita pindah ke berita lain. Penanganan dampak kenaikan muka air laut di wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bapenas Febrian Alpianto Rudiart, menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya ancaman lingkungan semata, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Bapenas menekankan kenaikan muka air laut sejak awal proses perencanaan pembangunan kawasan dan kota, bukan setelah bencana terjadi. Menurut Febrian, pendekatan antisipatif ini menjadi kunci utama agar hasil pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 tidak rentan terhadap ancaman dan perubahan iklim di masa depan. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesiapan warga pesisir melalui edukasi publik dan langkah adaptasi yang matang. Melalui perencanaan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas pihak, kebutuhan pembangunan masyarakat saat ini diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan tantangan lingkungan di masa depan. Pendengar, kasus penyakit paru di Maluku yang ditangani BKPM sejak Januari hingga Agustus 2026 capai 1.955 kasus. Laporan Rauda Autana.
3: Kasus penyakit paru yang ditangani Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari sejumlah kasus mulai dari Januari hingga Agustus 2026 yang tercatat sekitar 1.955 kasus baru yang telah ditangani. Kepala Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Eleonora Watimena menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari berbagai kasus penyakit paru yang ditangani melalui layanan poliparu, polianak, dan juga poliinternal. Sementara sepanjang tahun 2025, jumlah kasus baru yang ditangani mencapai sekitar 3.028 kasus. Eleonora menjelaskan, kasus yang ditangani tidak hanya TBC, tetapi juga mencakup sejumlah penyakit pernapasan lainnya, seperti asma, penyakit paru obstruktif, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, bronkitis, dan juga bronkopneumonia. Ia menegaskan, angka 1.955 kasus tersebut merupakan data khusus yang ditangani di Klinik Utama Lawamena BKPM dan belum mencakup kasus yang ditangani di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal dan memahami cara mencegah penularan penyakit dapat membantu menekan angka kasus penyakit paru di Provinsi Maluku.
0: 2025 kemarin, kita terkait kasus paru itu sendiri sekitar 3.028 kasus paru yang kami tangani di BKPM. Itu sudah mulai dari yang kami layani dari poliparu, polianak, poliinternal. Karena kami di sana kan prinsipnya adalah one stop service, jadi kami bisa melakukan pelayanan secara komprehensif menyeluruh, one place, tetapi you get all, begitu, satu tempat, tapi kita bisa mendapatkan semua layanan, mulai dari ketemu dokter umumnya, dokter spesialisnya, laboratoriumnya, hingga radiologinya.
3: Watimena juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala gangguan pernafasan dan segera memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan yang tepat. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan ini menyusul kondisi cuaca terik yang masih melanda wilayah tersebut, di mana hujan belum juga turun secara merata dan membuat vegetasi serta semak belukar menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Suhu udara yang mencapai 31 derajat Celcius disertai hembusan angin kencang dikhawatirkan memicu percepatan perambatan api. Salah seorang warga setempat, Mesak Taniquele, mengingatkan bahwa risiko karhutla di SBB tergolong tinggi mengingat daerah ini masih memiliki kawasan hutan adat yang sangat lebat. Menurutnya, praktik membuka atau membersihkan lahan perkebunan dengan cara dibakar tanpa pengawasan ketat sangat berbahaya dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Guna mencegah terjadinya bencana yang tidak diinginkan, warga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun kebun secara sembarangan, baik di area sekitar pemukiman maupun kawasan perkebunan. Selain itu, potensi titik api yang tersembunyi juga diminta untuk segera ditangani sebelum membesar dan sulit dikendalikan. Pendengar, Kejaksaan Tinggi, kami ulangi, pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menyalurkan bantuan 11.000 liter air bersih kepada masyarakat suku Bati di Desa Bati, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyaluran air bersih yang dikemas dalam bentuk bakti sosial. Rombongan kejaksaan menempuh perjalanan sejak pukul 7 pagi dan mendistribusikan bantuan hingga berakhir di pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini memimpin langsung aksi kemanusiaan tersebut bersama jajaran pejabat kejaksaan dan perangkat desa setempat. Ilham menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusinya terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kehadiran kejaksaan di tengah warga tidak hanya sebatas penegakan hukum, melainkan juga melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga. Melalui sinergi bersama pemerintah desa, pendistribusian 11.000 liter air bersih tersebut berlangsung tertib dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban serta memenuhi kebutuhan air bersih harian masyarakat suku Bati. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pokok, aksi kemanusiaan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan harmonis antara institusi kejaksaan dengan masyarakat.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Perda Kota Ambon, layak anak dan perempuan serta anak korban kekerasan disoroti kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Perubahan persoalan perlindungan perempuan dan anak di Kota Ambon mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku memetakan kebutuhan pembaruan regulasi daerah. Dua perda tersebut yakni Perda Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan kota layak anak dan Perda Kota Ambon nomor 12 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kajian bersama kelompok kerja dan perangkat daerah terkait melihat sejauh mana kedua regulasi tersebut masih mampu menjawab perkembangan persoalan di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan adanya sejumlah materi yang perlu diperbaharui, baik dari sisi pengaturan, baik pelaksanaannya. Pada regulasi kota layak anak, persoalan seperti eksploitasi ekonomi anak, anak yang beraktivitas di jalan, perubahan pola pengasuhan, serta pengaruh teknologi dan media sosial menjadi bagian penting yang perlu direspon melalui kebijakan daerah. Partisipasi anak juga menjadi catatan. Dari 30 desa atau negeri yang dibahas, 28 telah membentuk forum anak. Namun sebagian forum belum aktif setelah pelantik dan belum direvitalisasi secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya pola pembinaan yang menjadi partisipasi anak tetap berjalan, bukan sekedar membentuk kelembagaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengakui koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Gugus tugas kota layak anak perlu kembali diaktifkan agar berbagai perangkat daerah dapat bekerja dalam satu arah kebijakan dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan anak. Kui Saiful Sahri, gambaran kondisi perlindungan perempuan dan anak turut terlihat dari data Simfoni yang mencatatkan 109 kasus kekerasan hingga Agustus 2026. Data tersebut menjadi salah satu bahan dalam melihat kebutuhan kebijakan dan memperkuat rekomendasi pembaruan regulasi. Persoalan anak yang berada di jalan juga membutuhkan pendekatan yang lebih berlanjut. Penanganan tidak cukup berhenti pada penjangkauan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi. Karena itu, pembagian peran antar instansi serta dukungan fasilitas seperti rumah singgah atau tempat penampungan sementara menjadi bagian dari pembahasan.
2: Kanwil Hukum sendiri punya fungsi-fungsi keumasan kami cukup, dan pesan-pesan moral itu selalu kami sampaikan ke bawah masyarakat. Kami sendiri selaku anak Ambon, anak Maluku, atau kondisi-kondisi seperti itu, kita membantu pimpinan semua di sini di Malaysia salam permasalahan.
1: Sementara itu, perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dinilai perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kekerasan yang semakin beragam. Selain memperhatikan perkembangan kebijakan nasional, pembaruan juga diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Kekerasan berbasis gender online dan kekerasan berbasis teknologi digital menjadi salah satu materi yang perlu mendapat ruang dalam regulasi daerah. Perkembangan teknologi menghadirkan pola kekerasan baru yang membutuhkan respon kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penguatan kelembagaan layanan, kata Saiful Sahri, termasuk peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta koordinasi antar instansi juga menjadi bagian dari arah pembaruan. Tujuannya agar penanganan perempuan dan anak dapat berlangsung secara lebih terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi perda. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Ambon berencana memperluas jangkauan program PENTAS atau penyuluhan tertib anak sekolah hingga ke tingkat SMA. Langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan tawuran dan perkelahian antar pelajar. Kepala Satpol PP Kota Ambon, Silver Letemia, menyampaikan bahwa meski pembinaan SMA merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku, pihak kota tetap

0: dan edukatif di lingkungan sekolah. Selain menyiapkan penyuluhan, Satpol PP Kota Ambon juga telah memperketat pengawasan dengan menerjunkan personil patroli di titik-titik rawan seperti kawasan sekitar SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Kristen Ambon. Melalui perluasan program pentas dan patroli rutin ini, diharapkan para pelajar terhindar dari aksi tawuran serta mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif di Kota Ambon. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menekankan pentingnya mendaratkan seluruh hasil tangkapan ikan di pelabuhan lokal guna menciptakan dampak ekonomi berganda bagi masyarakat setempat. Selama ini potensi besar dari tiga wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 714, 715, dan 718 belum sepenuhnya dirasakan warga Maluku karena mayoritas kapal kerap mendaratkan hasilnya di luar daerah. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur di Ambon saat melepas ekspor 30 ton komoditas laut menuju pasar internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan Singapura. Sebagai wilayah berbasis kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen membenahi infrastruktur pelabuhan, ekosistem logistik, serta mempermudah regulasi guna menarik minat para pelaku usaha. Langkah ini dinilai strategi untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memikat lebih banyak investasi di sektor industri pengolahan perikanan. Gubernur juga mengapresiasi sinergi erat antara pemerintah Provinsi Maluku, Badan Karantina Indonesia, dan para eksportir yang dinilai sukses mendorong produk unggulan daerah menembus pasar global. Upaya pembenahan dan kerjasama lintas sektor ini terbukti membuahkan hasil positif pada lonjakan nilai ekspor perikanan Maluku. Data mencatat total nilai ekspor sepanjang tahun 2025 mencapai 805 miliar. Sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026, angkanya telah melampaui capaian tahun lalu dengan menembus 850 miliar. Pemerintah Provinsi Maluku pun optimistis pembenahan sektor kelautan dan perikanan ini akan terus memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Dinamika Maluku sore ini. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang daerah di kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan. Laporan Lina Tehupuring.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengantongi dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperjuangkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik mengatakan, dukungan itu menjadi bagian penting dalam perjuangan bersama provinsi-provinsi kepulauan untuk mendapatkan regulasi yang mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Ia juga menyebut dirinya sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang turut mendorong pengesahan regulasi tersebut. Diharapkan, dukungan tersebut dapat memperkuat proses perjuangan RUU Daerah Kepulauan agar segera mendapatkan kepastian dalam pembahasan di tingkat pemerintah dan legislatif. Menurutnya, regulasi khusus diperlukan untuk memberikan landasan dalam pengelolaan dan pembangunan daerah berciri kepulauan.
2: Pak Menteri sendiri telah mengkonfirmasi beliau dukung perjuangan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
1: Selain meminta dukungan terhadap RUU Daerah Kepulauan, Gubernur Hendrik juga menyampaikan sejumlah aspirasi Maluku di sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi respon pemerintah pusat terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, pembelajaran musik tradisional kini tidak hanya dipandang sebagai upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga bagian integral dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Direktur Ambon Music Office sekaligus Focal Point Ambon UNESCO City of Music Roni Lopez menegaskan bahwa memainkan alat musik seperti tifa, suling, bambu, dan ukulele dapat melatih konsentrasi, kedisiplinan, keberanian tampil, serta memperkuat identitas budaya generasi muda Kota Ambon. Guna menjawab tantangan pendidikan abad ke-21, Roni mendorong penerapan pendekatan berbasis sistem, yakni sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dalam kurikulum muatan lokal.

lokal musik tradisional. Melalui metode ini, para siswa diajak memahami ilmu sains tentang bunyi dan frekuensi, memanfaatkan teknologi rekaman, serta menghitung pola tempo dan matematika musik. Langkah ini dinilai strategi untuk memperkuat peraturan Wali Kota Ambon nomor 39 tahun 2020 agar pembelajaran musik di sekolah dasar menjadi makin dinamis dan interaktif. Penguatan pendidikan berbasis STEAM diharapkan dapat menjaga keberlanjutan predikat Ambon sebagai UNESCO City of Music setelah meraih predikat excellent dalam evaluasi UNESCO tahun 2025. Roni menegaskan bahwa investasi terbaik bagi Ambon sebagai kota musik dunia bukanlah sekedar panggung festival, melainkan edukasi dan regenerasi anak-anak di bangku sekolah agar kelak mereka bangga akan identitas budayanya, sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Kasus penyakit paru di Maluku yang ditangani BKPM sejak Januari hingga Agustus 2026 capai 1.955 kasus. Perda Ambon, Kota Layak Anak dan Perempuan serta anak korban kekerasan disoroti kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagus-bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Hai, Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah di

gimana? Oke kok aman.

0: Oh, bien, pae, varón valiente, valiente la hay. Catamo pisicola las ataco. Me quem a pasar ya catamo las ataco.
1: Adeh, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa. Kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dan gempa ini.
1: Betul adeh. Katong memang takut, tapi katong juga berdoa par Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hi, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jam boleh bikin takar ruang. Katong berdoa deng harus bikin bye-bye.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan yang marah.
2: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
4: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan, khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspars mengatakan, penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya terhenti pada penambahan armada, namun Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di Toisapu yang ditargetkan rampung Desember 2026.

Malam hari 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu, sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

0: Lihat tuh tetangga sebelah, minggu lalu beli kulkas, kemarin beli TV pak, di tangan dan di leher itu penuh dengan emas. Suaminya kan hanya staf biasa pak.
1: Sudah lama, untuk apa mengurusi mereka?
0: Alah, sampai kapan terus begini? Rumah sudah bocor, belum lagi si Anton anak kita. Sebentar lagi kan kuliah, uang dari mana pak?
1: Kamu bisa diam atau tidak sih ma?
2: Selamat siang pak.
3: Siang.
2: Ini daftar rancangan anggaran biaya proyek. Dan saya buat dua, Pak. Dengan nilai yang berbeda. Jika Bapak pakai yang ini, maka Bapak akan dapat uang yang lebih. Lumayan, Pak.
1: Anggaran berbeda?
2: Iya, Pak.
1: Itu kan korupsi.
2: Hanya kita berdua saja yang tahu.
1: Oh, tidak, Tuhan. Tidak. Saya tidak akan korupsi. Tidak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan.

0: bagus ya ngomongnya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Bapak, minggir dulu, Pak. Minggir, ada ambulans mau lewat itu.
1: Ya ampun, Bu, kenapa harus minggir? Nanti kita terlambat, loh.
0: Ya ampun, Pak, itu ambulans loh yang lewat. Stop. Kita minggir sebentar, Pak.
1: Waktu sudah mepet. Ini disuruh berhenti pula.
0: Pak, ambulans itu harus didahulukan karena di dalamnya ada orang yang mengalami kondisi darurat atau kritis. Selain itu, ambulans yang mengangkut orang sakit juga memperoleh hak utama, Pak, untuk didahulukan di jalan raya. Jadi kita harus menepi. Coba kalau di dalam ambulans itu, Bapak.
1: Ibu, jangan gitulah.
0: Iya, makanya, Pak, lain kali kalau berpapasan dengan ambulans yang sedang membawa orang sakit, kita harus memberi jalan dulu, Pak. Karena di dalam ambulans ada nyawa manusia yang tengah diselamatkan.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: Assalamualaikum Pak Ustadz, mau kemana rame-rame gini?
1: Waalaikumsalam Pak Heri, kami buru-buru mau ke gereja nih Pak.
0: Nah, ke gereja? Loh, kok ke gereja bawa alat-alat gitu?
1: Iya, ada yang aneh.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa Pak Heri? Kan ada kegiatan renovasi di gereja.
0: Oh.
1: Kegiatan kerja bakti saling membantu begini, dan biasa di sini, kalau ada pembangunan gereja, kita yang muslim akan turut dilibatkan. Demikian pula kalau ada pembangunan masjid.
0: Oh iya, maaf Pak Ustadz, saya pikir.
1: Pikir-pikir apa Pak Heri? Sudah, saya tunggu ya di sana nanti. Awas loh, kalau tidak datang, waalaikumsalam.
0: Oh iya, iya Pak Ustadz, saya pasti ke sana juga.
2: Perbedaan bukanlah persoalan. Perbedaan bukanlah halangan. Perbedaan adalah anugerah. Aku, kamu, satu. Bersama dalam keberagaman demi kedamaian Indonesia.

0: de un padre, para un valiente, valiente la hay. Atomo pisicola las ataco. Me quedo a pasar ya que las ataco.
1: Adeh, ada orang di situ. Kenapa bicara-bicara sendiri? Mari sini nanti gempa. Kayak takut sah.
0: Bukan bicara sendiri kakak, tapi bisa takut dengan gempa ini.
1: Betul adeh. Katong memang takut, tapi katong juga berdoa par Tuhan supaya jauh dari segala mara bahaya.
0: Terus dengar orang ada bilang kalau gempa nanti ada tsunami. Hi, beta takut.
1: Tuhan kasih peringatan par katong. Katong jangan boleh bikin takar ruang. Katong berdoa dan harus bikin baik-baik.
0: Oh, berarti gempa nih Tuhan jangan marah.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Pak, lihat tuh tetangga sebelah. Minggu lalu beli kulkas. Kemarin beli TV, Pak. Di tangan dan di leher itu penuh dengan emas. Suaminya kan hanya staf biasa, Pak.
2: Sudah lama. Untuk apa mengurusi mereka?
1: Alah, sampai kapan terus begini? Rumah sudah bocor, belum lagi si Anton anak kita. Sebentar lagi kan kuliah. Uang dari mana, Pak?
2: Kamu bisa diam atau tidak sih, Ma?
3: Selamat siang, Pak.
2: Siang.
3: Ini daftar rancangan anggaran biaya proyek. Dan saya buat dua, Pak. Hah? Dengan nilai yang berbeda. Jika Bapak pakai yang ini, maka Bapak akan dapat uang yang lebih. Lumayan, Pak.
2: Anggaran berbeda?
3: Iya, Pak.
2: Itu kan korupsi.
3: Hanya kita berdua saja yang tahu.
2: Oh, tidak, Tuhan. Tidak. Saya tidak akan korupsi. Tidak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Prosatria Dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini ya. Tepat di tanggal ini, di 26 September 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda di hari ini. Selamat weekend ya, menikmati liburannya Anda, entah bersama siapa. Mungkin bersama orang-orang tersayang dalam hidup Anda. Ya, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan pengawasan MBG 3B penting karena menyangkut periode 1000 HPK yang krusial. Menurutnya, periode tersebut menentukan tumbuh kembang anak sehingga pemenuhan gizi harus dilakukan secara tepat dan juga terukur. Menurutnya, kualitas MBG 3B tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan. Makanan harus aman, bermutu, sesuai kebutuhan biologis, serta memberikan manfaat bagi penerima. Jasra menegaskan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita memiliki karakteristik berbeda sesuai kondisi biologis. Karena itu, pemberian MBG harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat secara tepat dan terukur.

di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ya, Bro Satu dari Ambon, pendengar, selamat sore menjelang malam hari saja untuk Anda. Masih mengenai informasi saya kasih untuk Anda, dikutip dari rri.co.id. Lewis Hamilton kecewa setelah menempati posisi ke-6 pada kualifikasi Formula 1 GP Azerbaijan. Pembalap Ferrari itu juga tertinggal hampir setengah detik dari Charles Leclerc yang menempati posisi kedua. Hamilton menilai performanya ini belum sesuai harapan. Ia juga menyebut kecepatan Ferrari belum sesuai harapan juga ya. Masalah utama Hamilton muncul pada sesi Ferrari ya, ini mengubah rencana penggunaan slipstream atau tow untuk kedua pembalapnya. Hamilton sebelumnya juga berada di depan Leclerc sambil mengikuti mobil lain untuk mendapatkan tow. Namun, perubahan strategi itu membuatnya tertinggal sekitar 25 detik dari rekan setimnya. Ya, salam spesial untuk Anda yang lagi mendengarkan di RRI Digital ya. Selamat sore aja untuk Bung Fahrul yang lagi mendengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Prosatu dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas

Mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor

Ya, Bro Satrio dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, informasi untuk Anda, informasi seputar Maluku dikutip dari rri.co.id. Sorotan DPRD Kota Ambon terkait penurunan target retribusi serta wacana pengelolaan retribusi daerah tanpa melibatkan pihak ketiga ditanggapi oleh pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena menegaskan bahwa penyesuaian target retribusi dalam perubahan APBD dilakukan secara rasional karena belum optimalnya metode penagihan,

khususnya pada sektor retribusi sampah masyarakat. Diakuinya, target retribusi sampah yang sebelumnya diasumsikan sebesar 15 miliar rupiah hingga 18 miliar rupiah dalam APBD tidak tercapai secara maksimal selama 8 hingga 9 bulan terakhir. Karena demikian, penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja perlu dilakukan dalam APBD perubahan agar terukur dan sesuai dengan realisasi di akhir tahun anggaran. Sementara untuk sektor retribusi parkir, Wali Kota menilai pola kerjasama atau lelang dengan pihak ketiga masih menjadi metode yang paling efektif dan terukur dalam menjamin pencapaian target pendapatan asli daerah atau PAD. Sedangkan retribusi pedagang dan sektor lainnya, Pemkot Ambon membuka peluang untuk dikelola secara mandiri oleh dinas terkait sepanjang ketersediaan SDM memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Ambon.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan acara Mimbar Agama Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dengan judul Iman yang Mengubahkan, dibawakan oleh Alfonsina Workala STH. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Namun sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami ada sampai saat ini. Bahkan masih diberi kesempatan lagi bagi para pendengar setia Mimbar Agama Kristen untuk ada bersama mendengar firman-Mu di saat ini. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu. Amin. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa tidak dapat kita lihat.

Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa iman adalah dasar yang kuat yang menghubungkan ketaatan dengan janji Allah serta memberikan motivasi agar kita tetap bertahan di tengah penderitaan. Dalam pasal ini menyoroti tokoh-tokoh seperti Abraham, Habel, Henok, dan Nuh yang hidup berdasarkan percaya pada janji Allah serta motivasi untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Iman yang ditekankan bukan sekedar percaya, tetapi tindakan ketaatan yang radikal meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Tokoh-tokoh iman ini menunjukkan kepada kita bahwa iman sejati adalah sikap optimis kita untuk terus memandang dengan sikap berserah dalam ketaatan kepada Allah yang sanggup menolong dalam kemustahilan manusia. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui bacaan kita di hari ini, maka yang menjadi pembelajaran iman bagi kita adalah bahwa tindakan ketaatan kita kepada Kristus mengubahkan yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin. Seperti dalam Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-26, mengisahkan tentang seorang anak yang bisu karena ditunggangi oleh roh jahat sehingga menyebabkan anak itu bisu. Dalam ayat 23 dan 24, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Ayat 25 menjelaskan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Dalam ayat-ayat lanjut menjelaskan bahwa ketika itu juga roh itu keluar dari anak itu sehingga ia menjadi sembuh. Ketaatan iman mengajarkan kita bergantung penuh pada Tuhan. Kalimat bergantung penuh memiliki pengertian bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas keadaan apapun yang kita alami. Ketaatan iman membuat kita tahu bersyukur dalam segala musim kehidupan. Ketaatan iman mengubah cara pandang kita akan kekuasaan Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Amin.

pendengar yang dikasihi Tuhan, mengakhiri kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah tuntun sampai di penghujung acara mimbar agama Kristen saat ini dengan segala baik. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu saat ini menjadi bagian terpenting dalam setiap langkah kami yang selalu berharap kepada-Mu. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia, dan para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan, tolong dan sertai dalam setiap tugas mereka, juga terutama pemerintah negeri kami, Maluku. Tuhan, mampukan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, untuk Tuhan dimuliakan. Bahkan masyarakat Kota Ambon tercinta, biarlah ada perlindungan, damai sejahtera, ketentraman dan kedamaian, saling menghargai sehingga tercipta Kota Ambon yang aman dan harmonis. Juga bagi Radio Republik Indonesia, terkhusus yang ada di Kota Ambon ini, dari pimpinan dan semua jajaran yang ada, secara khusus bagi Kabid Siaran dan Kasih Programa 1, biar terus menjadi saluran berkat bagi negeri kami tercinta. Bahkan para pendengar setia di saat ini, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam segala tugas dan kerja, sehingga mendatangkan sukacita bagi kepujian nama Tuhan saja. Pada akhirnya, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, tetap menjaga dan menyertai para pendengar di mana saja mereka berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan demikian berakhirlah acara mimbar agama Kristen saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang marah kok.

kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Yui, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa senyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Ya, Bro Satwir Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar di malam hari ini yang sementara lagi menikmati malam minggu berkumpul bersama dengan keluarga tercinta ataupun lagi on the way ke suatu tempat pendengar. Dan informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut, dilansir dari Xinhua pada hari Sabtu dini hari tadi. Guterres mengatakan siap setiap kenaikan suhu global di atas batas 1,5 derajat Celcius harus dibuat sekecil dan sesingkat mungkin. Menurutnya, emisi global harus segera mencapai puncaknya dan turun 60% pada 2035. Ia juga menyerukan peningkatan penggunaan energi terbarukan hingga 3 kali lipat serta penggandaan efisiensi energi. Guterres juga meminta pengurangan emisi metana, penghentian dan pembalikan deforestasi, serta percepatan pengalihan dari bahan bakar fosil.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Makanan khas daerah di Indonesia memiliki cita rasa yang unik. Beberapa di antaranya bahkan terkenal sampai mancanegara karena kelezatannya. Siapa sangka, sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia, bahkan mengalahkan ramen dari Jepang. Dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Taste Atlas pada akhir bulan lalu. Rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur yang berupa sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Taste Atlas, situs panduan wisata kuliner khas Kroasia ini, menobatkan rawon masuk dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020.

Dari tip X dengan main-main ya, jangan cuman main-main saja. Anda ingin hubungan Anda berjalan serius ya, jangan sampai ada kata main-main dalam hubungan. Karena kalau Anda main-main dalam hubungan Anda sendiri ya, mungkin ingin melanjutkan ke jenjang lebih serius ya, fokus gitu. Oke. Informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id, SPBU khusus petani di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan BBM, alat, dan mesin pertanian. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah petani memperoleh BBM secara tepat sasaran dan juga transparan. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan SPBU tersebut berada di Kampung Amun Kai, Kecamatan Tanah Miring. Dan menurut Awan, penyaluran BBM di SPBU tersebut mengikuti mekanisme subsidi berbasis data dan regulasi yang berlaku. Pengelolaannya juga terintegrasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan alokasi BBM sesuai kebutuhan petani.

0: Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin karena kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekarang dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin karena kemarau, ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengah nih hilangnya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
2: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat membeli mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
3: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
2: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: DPM itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
4: Mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KN Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama Ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video Ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan, insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
12: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan.
10: Iya, kooperatif. Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
13: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farko.
14: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Krianusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
13: Produk-produk ini ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokam.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan diselenggarakannya Krianusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Krianusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
18: Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai, mau ngapain lagi?
16: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
19: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
16: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
21: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
20: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
22: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
20: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua.

0: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses. Infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA Asian Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matthias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali, dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Polusi udara merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dan menjadi ancaman global yang berdampak terhadap kesehatan manusia. Di balik pemandangan yang tampak indah, polusi udara menyembunyikan risiko kesehatan yang mengintai dan dapat menyebabkan kematian dini di seluruh dunia. Sumber utama polusi udara meliputi kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas pertanian. Apakah Anda tahu mengapa polusi udara menjadi penyebab kematian dini dan dampaknya pada kesehatan manusia? Penyakit saluran pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan neurologis merupakan dampak polusi udara pada kesehatan manusia. Polusi udara merupakan penyebab kematian dini yang serius. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara dapat mengurangi hambatan hidup seseorang. Partikel-partikel halus pada udara dapat masuk ke dalam tubuh dan merusak organ-organ vital, terutama paru-paru dan jantung, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kematian prematur.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Satu Riamun, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar dari Hello Band, dengan aku maunya kamu ya. Selamat malam saja untuk Anda semua yang sementara lagi menikmati malam minggu, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi beraktivitas juga selamat menjalankan aktivitas Anda. Walaupun hari libur ya, tapi diharuskan masuk karena kena shift sama seperti saya. Ya, lagu-lagu favorit masih saya hadirkan untuk Anda ya pendengar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar Ruang Rindu. Untuk edisi hari ini spesial lagu Indo dan juga mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an ya. Jadi yang mau gabung-gabung seperti biasa di line telepon dan juga line WhatsApp ya, saya buka by chatting. Gabung secara langsung juga boleh. Selamat bermalam minggu saja untuk Anda semua yang lagi menikmati malam minggunya. Dan tak terasa ya, kita sudah di 26 September 2026. Ya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Pastinya dalam suasana yang menyenangkan, yang lagi broke ya, alias lagi patah hati mungkin. Ya mungkin umurnya masih muda gitu ya, yang lagi pacaran ya, it's okay ya pendengar. Saya buka sekali lagi di line telepon dan juga line WhatsApp kami 0911 3834921, dan juga di line WhatsApp ya pendengar. Anda yang mau gabung-gabung, Anda langsung aja nimbrung di 0813-5624-5886. Saya ulangi lagi di 0813-5624-5886. Ruang Rindu sampai nanti di jam 11 malam. Salam spesial untuk Anda semua yang sering gabung ya di Ruang Rindu, pokoknya di mana saja Anda berada di malam hari ini.

Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah

Ya, saya bacain dulu yang sudah masuk di Ruang Rindu untuk edisi hari ini ya, spesial lagu Indo dan juga lagu mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an. Baik, beberapa lagu sudah saya puterin untuk Anda dan saya baca dulu. Ini udah masuk yang pertama dari Stella di Batu Gajah. Selamat malam kakak, selamat malam juga. Langsung saja mau request lagunya Panbers Gereja Tua. Salam spesial untuk anak-anak Batu Gajah Dalam ya yang lagi bermalam minggu. Semoga malam minggunya lancar. Baik, terima kasih untuk Stella di Batu Gajah. Di belakang Stella di Batu Gajah dari Rani di Batu Merah. Halo Rani. Kak Rivaldi, langsung saya mau request lagunya The Mercies Dalam Kerinduan. Salam spesial untuk fans RRI yang sementara lagi bermalam minggu. Untuk Kak Valdi, hati-hati di jalan ya. Oke, singkat, padat, jelas ya. Langsung saya puterin dulu deh dari Panbers dengan Gereja Tua. Di Gereja Tua ada The Mercies dengan Dalam Kerinduan.

Ya, baik pendengar. Kembali lagi saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon ya. Wow, ini banyak sekali yang masuk di line WhatsApp juga. Saya undang gabung ya. Ini anak-anak yang sering gabung di line chat banyak sekali ya. Selamat malam kakak dari Putri The Way Home, Putri, Rani, sama Stella nih ya. Sering gabung di chatting. Ya, Kak Rivaldi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Rivaldi mau request lagunya Titi Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan. Tadi kan Kak Rivaldi udah putar ya, tapi kan belum di request, makanya aku request lagi. Oke, terima kasih. Nanti lagunya saya puterin. Jadi oke deh ya. Titi Kadi dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Dari Rido di Batu Gajah juga nih ya. Salam spesial untuk kakakku yang sementara lagi bermalam minggu, jangan balap-balapan karena udah malam ya. Oke, benar sekali kalau malam minggu ini banyak sekali yang balapan. Kak Rivaldi mau request lagunya edisi Litonga. Lagu ini di request oleh ibu saya tercinta ya, katanya mau request lagu ini. Oke, salam spesial untuk ibunya ya. Edisi Litonga, Tabahkanlah Hatimu, nanti saya akan play untuk Anda. Ya, selamat malam untuk Anda yang lagi bermalam minggu, terkhusus untuk anak-anak muda. Ya, hati-hati di jalan saja ya. Jangan sampai Anda balap-balapan untuk anak-anak muda nih, karena malam minggu identik dengan balap-balapan di seputar jalan sini ya. Turun-turun Suemas itu, di Hotel Santika situ gitu. Ya, sayangilah diri Anda dan orang lain. Karena kalau Anda balap, otomatis orang yang bawa kendaraan juga ini bisa terkena gitu dari balapan Anda ya. Jangan sampai, oke?

Ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah request tadi ya dari Edi Silitongan dengan Tabahkanlah Hatimu ya, Rindu di Batu Gajah. Baik, saya terima lagi satu requestan ini ya. Baik, selamat malam Kak Rivaldi. Selamat malam juga Kak Rivaldi dari Dinda, Dinda di Waheru. Halo Dinda di Waheru. Udah lama enggak dengar suaranya Kak Rivaldi? Soalnya aku fans Pro 2 RRI Ambon juga. Oke, aku udah pindah, saya udah pindah ya. Kalau di Pro 2 tuh aku. Saya udah pindah di Pro 1. Kak Rivaldi, mau request lagunya Nur Afin Octavia. Judul lagunya Tinggal Harapan. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dinda ya yang sudah ngejar aku sampai di Pro 1 RRI Ambon. Dia fans banget sama Pro 2 soalnya. Oke, ada yang coba-coba gabung? Ya, tapi terputus. Baik. Dan pendengar waktu di oke. Saya terima satu penelpon terakhir ini. Oke, terputus juga ya. Baik, ini sudah di 50 menit lepas dari jam 10 malam. Anda yang ingin gabung-gabung ya, ini segmen terakhir pastinya ya. Spesial lagu Indo dan juga lagu mancanegara tahun 1960-an sampai 1970-an. Baik, saya kasih dulu deh lagunya Dinda di Waheru, Nur Afni Octavia, Tinggal Harapan.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamam. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng, sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, teman.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Angin kencang adalah pergerakan udara yang berlangsung dengan kecepatan tinggi dan seringkali terjadi secara tiba-tiba. Di wilayah kita, angin kencang biasanya muncul saat pergantian musim atau karena adanya perbedaan tekanan udara yang besar di atmosfer. Fenomena ini dapat menimbulkan bahaya seperti merobohkan dahan pohon, merusak bangunan, hingga memicu kecelakaan jika kita berada di luar ruangan. Untuk menjaga keselamatan, sebaiknya hindari berlindung di bawah pohon besar atau bangunan yang rapuh saat angin tertiup kuat. Segera masuk ke dalam rumah, tutup rapat pintu dan jendela, serta jauhkan barang-barang ringan dari tempat terbuka. Tetap pantau informasi cuaca dari pihak berwenang dan selalu berhati-hati demi

Pernah dengar pepatah yang alami selalu lebih baik? Minyak zaitun adalah buktinya. Kaya akan antioksidan, lemak baik, dan vitamin E, minyak zaitun dapat bantu menjaga jantung tetap sehat, menurunkan kolesterol, bahkan baik untuk otak dan sendi. Bukan cuma untuk dikonsumsi loh, minyak zaitun dapat menjadi perawatan alami untuk kulit dan rambut. Dapat menghaluskan, melembabkan, dan menutrisi tanpa bahan kimia berbahaya. Satu sendok setiap hari bisa jadi langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan alami. Mulailah dari sekarang, pilih sehat, pilih alami, pilih minyak zaitun.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia. Dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota, UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Sabtu 26 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa besok pagi edisi siar Minggu 27 September 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini ya pendengar. Dan Mutiara Pagi Katolik menghiasi ruang dengar Anda di manapun Anda berada. Dan kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi ini dengan judul Bukan Hanya Berkata. Bukan hanya berkata ya, tetapi melaksanakannya dengan kehendak Bapa di surga.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Ambon yang terkasih, selamat pagi, Shalom, Salve. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik, Minggu 27 September 2026, Minggu Biasa ke-26. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum bersatu dalam doa, mari kita semua hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah turun melimpah atas kita semua yang berkumpul dalam namanya, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu pagi ini kita kembali berkumpul untuk melaksanakan ibadat sabda dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Ada kalanya kita berkata tidak, tetapi kemudian menyadari kesalahan dan melakukan apa yang diperintahkan. Sebaliknya ada yang berkata ya, tetapi tidak melaksanakannya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kehidupan kita masing-masing. Apakah perkataan kita sungguh sesuai dengan tindakan kita? Apakah kita dengan tulus melaksanakan kehendak Tuhan melalui kasih, pelayanan, pengampunan, dan kepedulian kepada sesama? Untuk itu, marilah kita mengikuti ibadat sabda ini dengan hati yang terbuka. Semoga sabda Tuhan menggerakkan kita untuk bertobat, memperbaiki diri, dan semakin setia mewujudkan iman dalam tindakan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, menyadari akan kekurangan, kelemahan, dan keberdosaan kita kepada Allah, marilah kita mengawali ibadat sabda ini dengan menyesali dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Dengan kita bersama-sama, kita berdoa, doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi dan membimbing kami dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau kembali mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabdamu dan menguatkan iman kami. Bapa yang Maha Baik, melalui Injilmu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa iman tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bantulah kami agar mampu mengatakan ya kepada kehendakmu dan melaksanakannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah kami apabila selama ini kami sering berkata baik, tetapi kurang melaksanakan kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang rendah hati, tulus dan terbuka untuk bertobat serta memperbaiki diri. Semoga melalui ibadat sabda ini, kami semakin memahami kehendak-Mu, semakin kuat dalam iman, dan semakin sungguh-sungguh mewujudkan kasih kepada keluarga, sesama dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki.
Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang bapa yang mempunyai dua orang anak. Ia meminta anak pertama pergi bekerja di kebun anggur. Anak itu menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Kepada anak kedua, bapak itu memberikan perintah yang sama. Anak kedua awalnya menjawab tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Yesus kemudian bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawabnya jelas. Anak yang kedua akhirnya pergi dan melakukan kehendak ayahnya. Perumpamaan ini sederhana, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita mudah mengatakan ya kepada Tuhan, kita rajin berdoa, mengikuti ibadat, membaca kitab suci, dan mengatakan bahwa kita ingin menjadi orang baik. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua itu sungguh kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita ucapkan. Tuhan tidak melihat hati dan tindakan kita. Menjadi orang beriman bukan hanya soal mengetahui banyak tentang Tuhan atau rajin mengikuti kegiatan keagamaan. Iman harus tampak dalam kehidupan nyata. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu harus terlihat dalam cara kita memperlakukan keluarga, tetangga, teman kerja, dan sesama. Ketika kita mengatakan bahwa kita mau mengampuni, maka kita harus berusaha melepaskan dendam. Ketika kita mengatakan bahwa kita peduli kepada sesama, maka kita harus mau membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, iman yang sejati adalah iman yang dilakukan, bukan hanya diucapkan. Anak yang kedua awalnya menolak perintah ayahnya, namun kemudian ia menyesal dan pergi bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dapat berubah. Kita pun mungkin pernah berkata tidak kepada Tuhan melalui sikap kita. Kita mungkin pernah malas berdoa, mengabaikan sesama, mudah marah, sulit mengampuni, atau lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kesalahan masa lalu bukanlah akhir dari perjalanan hidup kita. Yang penting adalah kita mau menyadari kesalahan, bertobat, dan mulai melakukan yang baik. Karena itu, jangan malu untuk berkata, "Tuhan, saya telah salah. Bantulah saya untuk berubah." Kadang-kadang kita mudah memberikan nasihat kepada orang lain, tetapi sulit melaksanakannya sendiri. Kita mengatakan kepada anak-anak agar rajin berdoa, tetapi kita sendiri kurang berdoa. Kita mengajarkan pentingnya kasih dan pengampunan, tetapi kita masih menyimpan kebencian kepada orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat diri. Apakah perkataan saya sesuai dengan tindakan saya? Di dalam keluarga, apakah saya sudah menunjukkan kasih, bukan hanya dengan kata-kata,
tetapi juga melalui perhatian dan pengorbanan. Di tempat kerja, apakah saya sudah jujur, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain? Di tengah masyarakat, apakah kehadiran saya membawa kedamaian atau justru menimbulkan pertengkaran? Yesus juga menunjukkan bahwa orang yang sebelumnya dianggap jauh dari Allah dapat bertobat dan melakukan kehendaknya. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Tuhan selalu membuka pintu pertobatan.

menghormati pasangan dan anak, mengunjungi orang yang sakit, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, membantu sesama yang membutuhkan, bekerja dengan jujur, dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Mungkin kita pernah berkata tidak kepada Tuhan melalui kesalahan dan kelemahan kita. Tetapi hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk berkata ya melalui tindakan nyata. Untuk itu marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup saya sudah menjadi bukti dari iman yang saya ucapkan? Semoga setelah mengikuti ibadat sabda ini, kita tidak hanya menjadi orang yang pandai berkata tentang kebaikan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku kebaikan. Marilah kita berkata ya kepada Tuhan bukan hanya dengan bibir kita, tetapi dengan hati, sikap, dan tindakan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita agar iman kita menjadi nyata dalam kehidupan dan pelayanan kita kepada sesama. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan bersama-sama kita berdoa doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa menghendaki agar kita tidak hanya berkata-kata tentang iman, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan. Dengan penuh iman dan kerendahan hati, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi gereja dan para pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Kasih, bimbinglah gerejamu dan para pemimpin gereja agar senantiasa setia mewartakan sabdamu. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan ketulusan hati dalam melayani umatmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa dan pemerintah, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan pemerintah agar menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Semoga setiap keputusan dan pelayanan mereka sungguh membawa kebaikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah dan membutuhkan perhatian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga kita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami. Semoga setiap anggota keluarga mampu mengasihi, menghormati, mengampuni, dan membantu. Semoga iman tidak hanya kami ucapkan, tetapi kami wujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan keluarga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan, sakit, kesepian, kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi maupun berbagai persoalan hidup. Teguhkanlah iman dan harapan mereka, serta gerakan hati kami untuk hadir dan membantu mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengetahui segala kebutuhan dan kerinduan hati kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Bantulah kami agar mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang tidak hanya berkata-kata, tetapi mau melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita kepada Allah dengan kita bersama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita.

yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menyertai kami dalam ibadat sabda ini. Kami telah mendengarkan sabdamu yang mengingatkan kami bahwa menjadi anak-anakmu bukan hanya dengan berkata ya, tetapi dengan sungguh-sungguh melaksanakan kehendakmu. Bapa yang baik, ampunilah kami apabila selama ini iman kami masih sebatas perkataan dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan. Berikanlah kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk bertobat, dan kekuatan untuk memperbaiki hidup kami. Semoga sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar mampu menunjukkan iman melalui kasih kepada keluarga, kepedulian kepada sesama, kesediaan mengampuni, kejujuran dalam pekerjaan, serta kesetiaan dalam pelayanan. Sertailah perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa membawa damai, kasih, dan kebaikan dimanapun kami berada. Semoga kami menjadi pribadi yang tidak hanya pandai berkata-kata tentang iman, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, kaum keluarga kita, serta semua orang yang kita cintai, senantiasa diberkati, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikian mutiara pagi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi terang hidup kita, menguatkan hati kita, serta menuntun kita untuk terus berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberi kedamaian, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri untuk Anda lagu-lagu religi Katolik. Menemani pendengar semua di pagi ini yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti warta berita Dinamika Maluku Pagi edisi Minggu 27 September 2026.

0: 2025 kemarin, kita terkait kasus paru itu sendiri sekitar 3.028 kasus paru yang kami tangani di BKPM.
1: Kanwil Hukum sendiri punya fungsi-fungsi keumasan kami cukup, dan pesan-pesan moral itu selalu kami sampaikan ke bawah masyarakat. Itu sendiri selaku anak Ambon, anak Maluku, atau kondisi-kondisi seperti itu.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Minggu 27 September 2020. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Suasana haru dan hikmah mewarnai lapangan negeri Manusela, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Masyarakat adat setempat menggelar aksi bertajuk September Hitam, suara dari tanah terakhir yang diawali dengan ritual adat makan siri pinang bersama sebagai penghormatan kepada para leluhur. Kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari anak-anak hingga tokoh adat makin menyentuh saat band Amalia, kelompok musik legendaris era 1970-an, melantunkan tembang Manusela Negeriku dan di puncak Gunung Amalia. Dalam aksi tersebut, warga membawa simbol-simbol kehidupan berupa tanah, damar, dan sagu. Tokoh adat Manusela Idris Lilihata menegaskan bahwa tanah dimaknai sebagai ibu, damar sebagai penerang hidup, dan sagu sebagai sumber penguatan. Dan sagu sebagai sumber pangan utama yang kini terancam oleh penetapan tapal batas Taman Manusela atau TNM. Menurutnya, keberadaan kawasan konservasi tersebut mengancam keterikatan mendalam dan ruang hidup yang selama ini menghidupi masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Melalui rangkaian ritual dan penyampaian sikap ini, masyarakat adat negeri Manusela secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana rekonstruksi tapal batas TNM di wilayah ulayat mereka. Selain itu, mereka menuntut pengakuan hak-hak adat secara sah melalui penegasan rancangan undang-undang masyarakat adat. Seluruh jalannya aksi berlangsung damai, tertib, dan berada dalam pengawalan ketat Maluku hukum adat setempat. Pendengar, penanganan dampak kenaikan muka air laut di wilayah kepulauan seperti Maluku membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiart menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya ancaman lingkungan semata, melainkan juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Bappenas menekankan pentingnya memasukkan perhitungan risiko kenaikan muka air laut sejak awal proses perencanaan pembangunan kawasan dan kota, bukan setelah bencana terjadi. Menurut Febrian, pendekatan antisipatif ini menjadi kunci utama agar hasil bangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 tidak rentan terhadap ancaman dan perubahan iklim di masa depan. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesiapan warga pesisir melalui edukasi publik dan langkah adaptasi yang matang. Melalui perencanaan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas pihak, kebutuhan pembangunan masyarakat saat ini diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan tantangan lingkungan di masa depan. Pendengar, kasus penyakit paru di Maluku yang ditangani BKPM sejak Januari hingga Agustus 2026 capai 1.955 kasus, laporan Rauda Autana.
3: Kasus penyakit paru yang ditangani Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku masih cukup tinggi. Hal itu terlihat dari sejumlah kasus mulai dari Januari hingga Agustus 2026 yang tercatat sekitar 1.955 kasus baru yang telah ditangani. Kepala Klinik Utama Lawamena Bakti Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Eleonora Watimena menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari berbagai kasus penyakit paru yang ditangani melalui layanan poliparu, poli anak, dan juga poli internal. Sementara sepanjang tahun 2025, jumlah kasus baru yang ditangani mencapai sekitar 3.028 kasus. Elnora menjelaskan, kasus yang ditangani tidak hanya TBC, tetapi juga mencakup sejumlah penyakit pernapasan lainnya, seperti asma, penyakit paru obstruktif, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, bronkitis, dan juga bronkopneumonia. Ia menegaskan, angka 1.955 kasus tersebut merupakan data khusus yang ditangani di Klinik Utama Lawamena BKPM dan belum mencakup kasus yang ditangani di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya. Menurutnya, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal dan memahami cara mencegah penularan penyakit dapat membantu menekan angka kasus penyakit paru di Provinsi Maluku.
0: 2025 kemarin, kita terkait kasus paru itu sendiri sekitar 3.028 kasus paru yang kami tangani di BKPM. Itu sudah mulai dari yang kami layani dari poli paru, poli anak, poli internal. Karena kami di sana kan prinsipnya adalah one stop service. Jadi kami bisa melakukan pelayanan secara komprehensif menyeluruh, one place, tetapi you get all begitu. Satu tempat, tapi kita bisa mendapatkan semua layanan. Mulai dari ketemu dokter umumnya, dokter spesialisnya, laboratoriumnya, hingga radiologinya.
3: Fatimina juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala gangguan pernafasan dan segera memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan yang tepat. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Himbauan ini menyusul kondisi cuaca terik yang masih melanda wilayah tersebut, di mana hujan belum juga turun secara merata dan membuat vegetasi serta semak belukar menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Suhu udara yang mencapai 31 derajat Celcius disertai hembusan angin kencang dikhawatirkan memicu percepatan perambatan api. Salah seorang warga setempat, Mesak Tani Kwele, mengingatkan warga bahwa risiko karhutla di SBB tergolong tinggi mengingat daerah ini masih memiliki kawasan hutan adat yang sangat lebat. Menurutnya, praktik membuka atau membersihkan lahan perkebunan dengan cara dibakar tanpa pengawasan ketat sangat berbahaya dalam kondisi cuaca seperti saat ini. Guna mencegah, warga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun kebun secara sembarangan, baik di area sekitar pemukiman maupun kawasan perkebunan. Selain itu, potensi titik api yang tersembunyi juga diminta untuk segera ditangani sebelum membesar dan sulit dikendalikan. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur menyalurkan bantuan 11.000 liter air bersih kepada masyarakat suku Bati di Desa Bati, Kecamatan Kian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyaluran air bersih yang dikemas dalam bentuk bakti sosial, rombongan kejaksaan menempuh perjalanan sejak pukul 7 pagi dan mendistribusikan bantuan hingga berakhir pukul 7 malam. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Ilham Wahdini memimpin langsung aksi kemanusiaan tersebut bersama jajaran pejabat kejaksaan dan perangkat desa setempat. Ilham menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian institusinya terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, kehadiran kejaksaan di tengah warga tidak hanya sebatas penegakan hukum, melainkan juga melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga. Melalui sinergi bersama pemerintah desa, pendistribusian 11.000 liter air bersih tersebut berlangsung tertib dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban serta memenuhi kebutuhan air bersih harian masyarakat suku Bati. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pokok, aksi kemanusiaan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan harmonis antara institusi kejaksaan dengan masyarakat.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar Perda,
1: perubahan persoalan
0: Pendengar Perda Ambon, Kota Layak Anak dan Perempuan serta Anak Korban Kekerasan disoroti Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Perubahan persoalan perlindungan perempuan dan anak di Kota Ambon mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memetakan kebutuhan pembaruan regulasi daerah. Dua perda tersebut yakni Perda Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perda Kota Ambon nomor 12 tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kajian bersama kelompok kerja dan perangkat daerah terkait melihat sejauh mana kedua regulasi tersebut masih mampu menjawab perkembangan persoalan di masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan adanya sejumlah materi yang perlu diperbaharui, baik dari sisi pengaturan, baik pelaksanaannya. Pada regulasi Kota Layak Anak, persoalan seperti eksploitasi ekonomi anak, anak yang beraktivitas di jalan, perubahan pola pengasuhan, serta pengaruh teknologi dan media sosial menjadi bagian penting yang perlu direspon melalui kebijakan daerah. Partisipasi anak juga menjadi catatan. Dari 30 desa atau negeri yang dibahas, 28 telah membentuk forum anak. Namun sebagian forum belum aktif setelah pelantik dan belum direvitalisasi secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya pola pembinaan yang menjadi partisipasi anak tetap berjalan, bukan sekedar membentuk kelembagaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, mengakui koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian. Gugus tugas Kota Layak Anak perlu kembali diaktifkan agar berbagai perangkat daerah dapat bekerja dalam satu arah kebijakan dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan anak. Kui Saiful Sahri, gambaran kondisi perlindungan perempuan dan anak turut terlihat dari data Simfonia mencatatkan 109 kasus kekerasan hingga Agustus 2026. Data tersebut menjadi salah satu bahan dalam melihat kebutuhan kebijakan dan memperkuat rekomendasi pembaruan regulasi. Persoalan anak yang berada di jalan juga membutuhkan pendekatan yang lebih berlanjut. Penanganan tidak cukup berhenti pada penjangkauan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi. Karena itu, pembagian peran antar instansi serta dukungan fasilitas seperti rumah singgah atau tempat penampungan sementara menjadi bagian dari pembahasan.
2: Kanwil Hukum sendiri punya fungsi-fungsi kehumasan kami cukup, dan pesan-pesan moral itu selalu kami sampaikan ke bawah masyarakat. Sendiri selaku anak Ambon, anak Maluku, atau kondisi-kondisi seperti itu, kita membantu pimpinan semua di sini di Malaysia salam permasalahan.
1: Sementara itu, perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dinilai perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kekerasan yang semakin beragam. Selain memperhatikan perkembangan kebijakan nasional, pembaruan juga diarahkan pada penguatan mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan korban. Kekerasan berbasis gender online dan kekerasan berbasis teknologi digital menjadi salah satu materi yang perlu mendapat ruang dalam regulasi daerah. Perkembangan teknologi menghadirkan pola kekerasan baru yang membutuhkan respon kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Penguatan kelembagaan layanan, kata Saiful Sahri, termasuk peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak serta koordinasi antar instansi juga menjadi bagian dari arah pembaruan. Tujuannya agar penanganan perempuan dan anak dapat berlangsung secara lebih terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi analisis dan evaluasi perda. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon berencana memperluas jangkauan program pentas atau penyuluhan tertib anak sekolah hingga ke tingkat SMA. Langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan tawuran dan perkelahian antar pelajar. Kepala Satpol PP Kota Ambon Silver Letemia menyampaikan bahwa meski pembinaan SMA merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku, pihak kota tetap harus mengambil peran demi menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Ambon. Sebelum program pentas diterapkan di sekolah sasaran, Satpol PP Kota Ambon akan berkoordinasi dan menyurati Satpol PP serta Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Menurut Silver, sinergi antar instansi ini penting agar pembinaan karakter pelajar berjalan efektif dan memiliki payung hukum yang jelas. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat sejak dini melalui pendekatan persuasif dan edukatif di lingkungan sekolah. Selain menyiapkan penyuluhan, Satpol PP Ambon juga telah memperketat pengawasan dengan menerjunkan personil patroli di titik-titik rawan. seperti kawasan sekitar SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Kristen Ambon. Melalui perluasan program pentasan patroli rutin ini, diharapkan para pelajar terhindar dari aksi tawuran, serta mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif di Kota Ambon. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menekankan pentingnya pendaratan. Seluruh hasil tangkapan ikan di pelabuhan lokal guna menciptakan dampak ekonomi berganda bagi masyarakat setempat. Selama ini potensi besar dari tiga wilayah pengolahan perikanan yakni WPP 714, 715, dan 718 belum sepenuhnya dirasakan warga Maluku karena mayoritas kapal kerap mendaratkan hasilnya di luar daerah. Penegasan tersebut sampaikan Gubernur di Ambon saat melepas ekspor 30 ton komoditas laut menuju pasar internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, Vietnam, dan Singapura. Sebagai wilayah berbasis kepulauan, pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen membenahi infrastruktur pelabuhan, ekosistem logistik, serta mempermudah regulasi guna menarik minat para pelaku usaha. Langkah ini dinilai strategi untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memikat lebih banyak investasi di sektor industri, pengolahan perikanan, dan gubernur juga mengapresiasi sinergi erat antara pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Karantina Indonesia dan para eksportir yang dinilai sukses mendorong produk unggulan daerah menembus pasar global. Upaya pembenahan dan kerjasama lintas sektor ini terbukti membuahkan hasil positif pada lonjakan nilai ekspor perikanan Maluku. Data mencatat total nilai ekspor sepanjang tahun 2025 mencapai 805 miliar. Sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026, angkanya telah melampaui capaian tahun lalu dengan menembus 850 miliar. Pemerintah Provinsi Maluku pun optimistis pembenahan sektor kelautan dan perikanan ini akan terus memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pendengar, Anda masih bersama kami di Dinamika Maluku pagi ini. Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan dukungan terhadap rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Laporan Lina Tehupuring.
3: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengantongi dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperjuangkan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dukungan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pertemuan dengan pemerintah Provinsi Maluku. Hendrik mengatakan, dukungan itu menjadi bagian penting dalam perjuangan bersama provinsi-provinsi kepulauan untuk mendapatkan regulasi yang mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan. Ia juga menyebut dirinya sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang turut mendorong pengesahan regulasi tersebut. Diharapkan, dukungan tersebut dapat memperkuat proses perjuangan RUU Daerah Kepulauan agar segera mendapatkan kepastian dalam pembahasan di tingkat pemerintah dan legislatif. Menurutnya, regulasi khusus diperlukan untuk memberikan landasan dalam pengelolaan dan pembangunan daerah berciri kepulauan.
4: Pak Menteri sendiri telah mengkonfirmasi beliau dukung perjuangan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang.
3: Selain meminta dukungan terhadap RUU Daerah Kepulauan, Gubernur Hendrik juga menyampaikan sejumlah aspirasi Maluku di sektor kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi respon pemerintah pusat terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, pembelajaran masuk tradisional. Kami ulangi, pembelajaran musik tradisional kini tidak hanya dipandang sebagai upaya pelestarian warisan budaya, tetapi juga bagian integral dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak. Direktur Ambon Music Office sekaligus Focal Point Ambon UNESCO City of Music Roni Lopis menegaskan bahwa memainkan alat musik seperti tifa, suling bambu, dan ukulele dapat melatih konsentrasi, kedisiplinan, keberanian tampil, serta memperkuat identitas budaya generasi muda Kota Ambon. Guna menjawab tantangan pendidikan abad ke-21, Roni mendorong penerapan pendekatan berbasis tim, yakni sains, teknologi, rekayasa seni, dan matematika. Dalam kurikulum muatan lokal musik tradisional, melalui metode ini para siswa diajak memahami ilmu sains tentang bunyi dan frekuensi, memanfaatkan teknologi rekaman serta menghitung pola tempo dan matematika musik. Langkah ini dinilai strategi untuk memperkuat peraturan Wali Kota Ambon nomor 39 tahun 2020 agar pembelajaran musik di sekolah dasar menjadi makin dinamis dan interaktif. Penguatan pendidikan berbasis STEM ini diharapkan dapat menjadi keberlanjutan predikat Ambon sebagai UNESCO City of Music. Setelah meraih predikat excellent dalam evaluasi UNESCO tahun 2025, Roni menegaskan bahwa investasi terbaik bagi Ambon sebagai kota musik dunia bukanlah sekedar panggung festival, melainkan edukasi dan regenerasi anak-anak di bangku sekolah agar kelak mereka bangga akan identitas budayanya sekaligus menguasai ilmu pengetahuan modern. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Kasus penyakit paru di Maluku yang ditangani BKPM sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 1.955 kasus. Perda Ambon Kota Layak Anak dan Perempuan serta Anak Korban Kekerasan disoroti kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda, info pagi yang terus kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan di pagi ini bermanfaat untuk Anda yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, ampun deh. Siapa lagi sih yang bakar sampah di pekarangan belakang? Asapnya tebal banget masuk ke rumah. Sesak darah nih.
2: Iya Pak RT, anak saya yang kecil langsung batuk-batuk. Padahal lagi asik main di dalam rumah. Padahal kan musim kemarau gini, gampang banget bikin sesak napas. Belum lagi bahaya kebakaran.
3: Betul banget warga, bakar sampah sembarangan itu bukan cuma bikin polusi udara dan bikin tetangga marah, tapi juga mengancam kesehatan paru-paru keluarga kita, bahkan memicu kebakaran besar. Yuk mulai hari ini kita ubah kebiasaan lama, pilah sampah dari rumah. Sampah organik bisa diolah jadi kompos, sampah anorganik disetor ke bank sampah atau didaur ulang. Ingat, bumi kita butuh oksigen, bukan asap beracun, karena menjaga lingkungan, menjaga masa depan.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini ya pendengar. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda ya bermanfaat dan menambah informasi penting untuk Anda pendengar yang sampai saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini, bahwa Komunitas Timur menulis menggelar kegiatan semester raya dan mengenal perjuangan Dr. Yohanes Lebina melalui rangkaian wisata sejarah kelas sastra dan pentas seni budaya di negeri Ema, Kota Ambon. Kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari program penguatan komunitas sastra Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Kegiatan tersebut pendengar bertujuan mengenalkan sejarah perjuangan tokoh nasional asal Maluku, Dr. Yohanes Lebina, sekaligus memperkuat kecintaan generasi muda terhadap sastra dan budaya lokal. Dan rangkaian wisata sejarah ini dilaksanakan melalui dua kegiatan utama, yakni Napatilas Sejarah Perjuangan Dr. Yohanes Lebina di Kota Ambon menuju negeri Ema, dan kelas sastra yang melibatkan para pelajar setempat. Dalam pelaksanaan, Timur menulis berkolaborasi dengan komunitas Tate Maluku untuk menghadirkan pengalaman belajar sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di pagi ini. Ya. Informasi terupdate untuk Anda bahwa sebuah rumah warga di kawasan Batu Merah, tepatnya RT 001 RW 003 Galunggung dilaporkan ludes terbakar di Sabtu dini hari. Kejadian nahas yang berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur tersebut diduga kuat merupakan aksi pembakaran oleh orang tidak dikenal. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon merespon laporan masyarakat dengan sangat cepat dan berhasil tiba di lokasi kejadian hanya dalam waktu 5 menit. Sebanyak 5 unit armada mobil pemadam dari Pos Mako Paso dan Pos Hati Besar langsung dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Proses pemadaman melibatkan puluhan personil dari berbagai platon yang bahu-membahu menjinakkan si jago merah. Berkat kerja keras petugas, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi benar-benar terkendali, seluruh personil pemadam kebakaran segera kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan kesiapsiagaan. Hingga kini pihak berwajib diharapkan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kronologi dugaan pembakaran tersebut.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab, kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan, khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspers mengatakan, penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya terhenti pada penambahan armada, namun Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di Toi Sapu yang ditargetkan rampung Desember 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan untuk Anda nikmati di saat ini. Dan selamat hari Minggu untuk Anda pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada, selamat beribadah di rumah Tuhan. Dan kami hadirkan lagu-lagu religi Kristen Protestan menemani pendengar semua yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita dan jadi merasa malas untuk mengerjakan. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

0: 위로 바리니
1: Terima kasih Yesus.

sabar tak bertepi, syukur tak berujung. Tidak ada kebahagiaan yang datang terus-menerus. Demikian pula sebaliknya. Teruslah berjalan, jangan berhenti. Sepahit apapun hidup kita, jika dengan iman hadapilah, Allah akan menolongmu.

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di Gereja Maranatha Kota Ambon. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan dan tetap bersama kami di siaran langsung ibadah Minggu pagi Gereja Maranatha Kota Ambon.